Kali mati eta suna kan thi mati bas ne lewai ma. Aja bhanda pahile sadai chake maile ya mutu ko thewai ma. Hai na daya baya timre lakha ma.